0: kalahian. Sa una o karon.
1: Angil siya, Kapitan. Sa una gani, kung wow.

0: kalahian. Sa una o garon.
1: Angil siya, Kapitan. Sa una gani, kung guwapo